Okay, teman Perindu masih dari Gracia Altari Pura 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Informasi buat kamu di pagi ini, teman Perindu, pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa langsung menembus 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior di tahun 2026 ini setelah tampil konsisten pada putaran perdana di Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol di hari Minggu kemarin. Dan Ramadipa sendiri, teman Perindu, berhasil mengoleksi 21 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara setelah finish kelima pada race pertama dan posisi keenam pada race kedua. Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team itu menjadi salah satu rookie yang mencuri perhatian pada seri Catalunya karena ya teman Pro 2 dia mampu bersaing di grup terdepan dalam dua balapan sekaligus. Keren banget ya sih.

0: Alright, The Vampire Duel. Sekarang ini berasa kayak udah mulai panas, tapi tiba-tiba kayak hujan lagi. Tapi kemarin itu puji Tuhan panas ya. Semoga hari ini panas, tapi kalau panas-panas sekali juga kita dehidrasi ya, The Vampire Duel. Jadi ya bingung. Tapi kalau ngomongin soal panas nih, The Vampire Duel, apa sih mungkin makanan yang paling kamu suka banget makan pas panas-panas gitu, kayak cuaca panas gitu. Sebenarnya enak kalau makan salad ya, teman berdua. Nah, sebenarnya mengonsumsi salad sendiri untuk jadi cemilan di musim panas itu bikin segar tentunya, enak juga, dan bisa bikin kenyang. Dan selain itu juga bisa ngebantu jaga kesehatan pencernaan loh, teman berdua. Ada seorang ahli gizi, Kiran Kukreja, dia bilang kalau salad itu adalah salah satu makanan terbaik yang dapat ditambahkan ke dalam menu diet kamu. Nah, karena kenapa? Salad itu membantu pengelolaan berat badan, teman berdua. Jadi dia bisa meningkatkan pencernaan dan melawan peradangan kronis. Salah satu salad juga kaya akan vitamin, mineral, antioksidan dari sayuran mentah dan sayuran yang daun hijau. Selain itu, salad juga bisa mengisi kekurangan nutrisi sekaligus menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga kenyang. Jadi ya, siapa tahu teman berdua kamu mau menjadikan salad sebagai cemilan di musim panas. Ya, yeah, it's a good idea.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa.
2: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Oke, itu member dua, it was IOI with Suddenly. Tiba-tiba banget nih ya comeback. Jadi ini lagu sebenarnya merepresentasikan grup mereka, padahal sudah bubar ya, tapi tiba-tiba comeback dan tidak bisa full member tentunya teman berdua. Tapi gokil sih teman berdua mereka bisa comeback gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi dengerin lagu tadi, semoga bikin kamu makin semangat untuk bekerja di hari ini. Dan jangan lupa mungkin biar tidak ngantuk ya teman berdua, karena pasti hari Minggu kemarin tuh aktivitasnya padat, terus kamu bangun pagi akhirnya kayak kecapean, ngantuk ya. Hari Senin itu saya bikin ngantuk sih, pagi-pagi pasti bikin ngantuk. Cuman biar tidak ngantuk, kamu coba deh teman berdua minum kopi atau apalah gitu, kan enak ya kalau pagi-pagi minum kopi, jadinya tidak mengantuk guys. Dan kita masih lanjut terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu sampai di jam 10 ya, di program Selatan barengan sama email teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 너는 그런 막 오빠. 오빠, 그런 막 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
0: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta. Bisa enggak?
0: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa.
6: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
7: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
8: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
7: Oh, iya.
1: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
7: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
1: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
7: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
1: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
7: wasiat.
1: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
7: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
9: Gyeongna? Oppa keten, irong pinggong, macemakro boko sepetago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Nae insungan oppareun katsi hago sippo. Nan oppa nomu sarange. Donaji ma, oppa irona. Oppa, oreun cukuro ga. Opa mau baso apa jajungku ya, orang cekeru. Jangan terlalu ke kiri, opa.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit.
3: Halo Ibu Siti,
4: pedagang sayur.
5: Dia mau lewat tuh.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali Kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun Dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya Kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Baby Monster teman berdua with Cum. Lanjut lagi teman berdua di Spada seperti biasa di jam 9. Mau tanya pendapat kamu nih teman berdua tentang kira-kira seberapa penting sih kita tuh harus mencintai produk lokal dan juga apa ya yang menjadi salah satu budaya kita adalah tenun teman berdua. Kira-kira bagaimana sih kita harus mencintai tenun dan kenapa harus suka sama produk lokal terutama yang mengangkat budaya kita yaitu tenun. Kita hari ini mau dengerin pendapat dari kakak Ina Banu Naik teman berdua, part of Tenun Timur JIT. Ya kemarin ini sempat ngajak ngobrol dia di santai siang. Begini kita coba minta pendapatnya sedikit ya tentang gimana caranya untuk bisa tetap melestarikan tenun itu sendiri. Oke, kita dengerin langsung dari kakak Ina Banu Naik teman berdua. So, here we go.
1: Harapan dari saya untuk pelestarian kain tenun, semoga kain tenun itu jangan sampai hilang, jangan sampai hilang, karena kita masyarakat kita harus memiliki, harus punya rasa memiliki, kita harus lebih tertarik dengan produk-produk lokal dibandingkan produk luar negeri, dan kain tenun itu identitas kita, jangan sampai hilang. Dan untuk anak muda harus tahu kalau tenun itu bukan hanya untuk orang tua, tenun itu budaya kita, kita jangan sampai terlalu mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya kita kehilangan makna, kita kehilangan budaya kita sendiri karena terlalu ikut dengan perkembangan zaman yang ada. Dan saya semoga kedepannya semakin banyak UMKM yang mengangkat nilai-nilai budaya kita, berinovasi sekreatif mungkin untuk memajukan produk-produk lokal, kain tenunan khususnya, dan semoga mama-mama tenun di mana saja tetap semangat. Kalian luar biasa, kalian hebat.
0: Oke, terima kasih Kak Ina. Nah, buat teman produa juga mungkin yang mau kasih pendapatnya tentang gimana sih cara kita sebagai anak muda untuk melestarikan tenun produk lokal terutama tenun, kira-kira apa nih pendapat dari kamu, mungkin bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp kita ya teman produa di 0851 3728 7493. Pendapat kamu kayak apa aja boleh banget, kan pendapat tidak ada yang salah ya, namanya juga orang berpendapat gitu. Pokoknya email tungguin ya teman produa sampai di jam 10 nanti.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para

pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, variety show Di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Oke, teman Perudua dan nyaman Paul, tunggu apa lagi? Ya, tunggu apa lagi ya? Tunggu 1 menit lagi email buat pamit dari rongga-rongga kamu, teman Perudua. Udah mau jam 10, thank you buat yang udah dengerin. Nanti jam 10 bakal ada Perudua Hitlist. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Perudua FM atau buat teman terbaik kamu. Email titip pamit dari rongga-rongga kamu. See you and bye-bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita di Pro 2 Hitlist ya, bareng sama Rara sampai di jam 12 siang ya. Seperti biasa, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu pilihan kamu nih, teman Pro 2, lagu Indonesia ataupun mancanegara yang pastinya harus yang terbaru ya, biar kita nggak ketinggalan lagu-lagu terbaru yang lagi ngetren. Oke, silakan bisa lewat sosmed kita di Instagram ataupun di Facebook ya, untuk sosmed RRI Pro 2 Atambua, atau di WhatsApp kita 0851 3728 7493. Kita tunggu.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sampai tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob budaya ngaret.

0: Tuh aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah simak Pro 2 Hitlist. Sampai jumpa di Pro 2 Hitlist edisi berikutnya ya. Buat yang pengen gabung, yang udah gabung, terima kasih. Tetap bareng sama Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, karena masih ada rangkaian acara yang seru bakal nemenin aktivitas kamu.

0: kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, di mana aja kamu lagi stay cool ya, dengerin kita siang ini di Muda Kreatif Pro 2 FM ya, nemenin siang kamu. Kita bakal ngobrol sama yang muda yang kreatif ya. Yang muda dan kreatif pastinya. Dan siang ini sudah hadir di studio kita ada Ami Hasmiati, owner dari Mami Buket, yang juga belakangan ini lagi merambah ke dunia biasa muncul di WO gitu ya, tapi sekarang dia katanya jadi asisten MUA gitu. Oke deh, kita langsung aja tanya sama tamu kita ya siang hari ini, dengan obrolan siang kita berjudul Berdaya Lewat Karya dan Usaha. So, langsung aja. Iya, kita sapa dulu nih. Halo, Ami.
1: Halo, Kak.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik, sempurna.

0: sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Lancar ya usahanya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nih. Kita pengen tahu nih Mami Buket ya, usaha ya. Kamu ini udah sejak kapan sih kamu membangun ini gitu?
1: Ini awalnya Mami Buket itu di akhir 2022 Desember.
0: Desember ya. Kayaknya kamu kayak gabut aja gitu ya atau gimana?
1: Iya, betul. Betul banget Kak. Itu awal mulanya itu ada sepupu ulang tahun, terus diminta tolong buat bikinin buket kan. Udahlah iseng lah bikin.
0: Oke, jadi gitu ya. Terus akhirnya pengen jual gitu.
1: Akhirnya pengen jualan itu sudah di 2023 pertengahan. Pas ada wisuda TK SD itu kalau nggak salah, ada tante minta lagi, Dek boleh tidak bikinin buket? Oh ya boleh, kayak cuan nih, lumayan nih, udah langsung promosi via online.
0: Jadi dari situ, dari gabut jadi usaha ya.
1: Alhamdulillah ya, cuan ya Kak.
0: Cuan, tapi kenapa nih akhirnya kamu pilih ini jadi usaha tetap kamu gitu ya?
1: Apa ya, mungkin karena memang saya juga orangnya suka merangkai ya Kak. Merangkai gitu tuh suka. Jadi kayak sesuai passionnya saya gitu.
0: Suka DIY gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kreasi, kerajinan tangan ya gitu.
1: Iya betul Kak.
0: Terus, nah ini namanya kenapa dipilih jadi Mami Buket gitu?
1: Gak ada alasan yang spesial sih Kak. Cuma awalnya tuh mau namain nama anak. Anak saya dua. Asyifa, Aisyah. Takutnya namain Asyifa, si Aisyah cemburu. Mau namain Aisyah, Asyifa cemburu. Sudahlah, Mami aja lah. Kan mereka panggil saya Mami. Jadilah Mami Buket.
0: Oke, simple ya.
1: Alasannya cuma itu.
0: Selamanya akan dipanggil Mami ya kan.
1: Dari anak-anak manggil Mami tuh kayak kayaknya bagus juga sih namanya Mami Buket.
0: Iya, Mami Buket ya. Kadang emang dilema orang bikin usaha, apalagi ibu-ibu muda ya. Pakai nama anak yang mana nih?
1: Iya betul. Mau digabungin juga kayaknya nggak nyambung.
0: Iya. Kalau bisa digabung bagus ya oke. Tapi kalau nambah anak lagi
1: gimana? Nggak mau sih. Jadi mending kita cari jalan tengah ya Kak.
0: Betul. Pakai nama ada yang pakai nama sendiri gitu akhirnya ya kan. Dan akhirnya ya pakai nama Mami Buket. Ini berarti udah hampir 3 tahun ya
1: berjalan. 3 tahun jalan.
0: Gitu. Jadi buket yang kamu tawarin ini buket apa aja? Aku lihat kemarin tuh ada ya buket untuk pengantin, cantik-cantik ya.
1: Kalau saya tuh apa ya? Awalnya itu dari mini snack dulu, mini snack buket, terus bunga artifisial, buket bunga artifisial, terus buket uang, terus snack tower, terus kemarin kan lebaran Kak, lumayan tuh dapat parcel kan, dapat ide lagi, wah bisa nih bikin parcel Idul Fitri, Idul Fitri, terus ada teman yang kemarin pernah mau lamaran, Mi tolong dong bisa tidak order hand buket buat lamaran, ya boleh, terus ada juga yang pesan buat wedding.
0: Oke, jadi by request akhirnya bisa ya?
1: Iya, by request sih.
0: Oke, karena emang basicnya kamu suka merangkai juga ya?
1: Suka sekali, Kak. Kayak kepala nih harus bikin apa lagi ya?
0: Benar, ya kalau udah suka ya pasti nggak bisa diam gitu.
1: Iya, dari hobi kan? Dari hobi jadi cuan.
0: Asik, dari hobi jadi cuan nih, guys. Nah, jadi sekarang paling sering di order itu buket apa sih gitu?
1: Dia, saya ini musiman Kak. Kalau musim wisuda berarti kebanyakan itu buket snack. Buket snack, buket uang. Tapi kalau misalnya kayak ulang tahun, kebanyakan buket bunga, coklat, gitu-gitu. Kalau lebaran ya parcel jajanan gitu.
0: Benar ya. Kayak kadang Februarian tuh pasti coklat.
1: Iya,
0: gitu
1: Valentine kan.
0: Gitu. Jadi musim-musiman guys ya. Terus ini nih yang kita pengen tahu untuk rate harganya gitu, mulai berapaan sih gitu?
1: Saya tuh harganya paling rate-nya tuh mulai dari 45.000.
0: Oh ada ya?
1: Untuk mini snack buket.
0: Mini snack buket.
1: Itu mulai 45.000 sampai di, tergantung sih requestnya.
0: Jadi paling murah 45.000
1: ya? Iya 45.000.
0: Tapi sejauh ini yang paling mahal kamu jual itu sampai berapa?
1: Kalau untuk buketnya sendiri itu pernah sampai di harga 300.000. Terus kalau untuk parcelnya sendiri itu di 400.000. Yang paling mahal tuh yang hand buket buat wedding Kak.
0: Oh iya.
1: Itu di atas 400.000-an.
0: Itu idenya yang mahal sih ya.
1: Iya sih. Mahal banget. Kadang ada yang requestnya susah kan Kak.
0: Betul.
1: Itu mahalnya di ide sih.
0: Oke, muter otak. gimana gitu, ini harus gimana biar cantik gitu.
1: Betul.
0: Kan at least berarti kamu mulai usaha ini dari tabungan sendiri gitu.
1: Iya, bisa dibilang gitu.
0: Donatur ada suami.
1: Donatur ya, ya begitulah. Donatur suami modal awalnya.
0: Oke, modal.
1: Tapi modal awalnya tadi dikembalikan ya ke suami. Masuk kantong.
0: Masuk kantong aja. Dan itu kira-kira kalau yang lagi dengerin nih, kita yang pengen juga punya usaha buket kayak kamu gitu, kira-kira modal awal tuh harus siap berapa sih gitu?
1: Kalau saya karena awalnya itu dari sepupu kak, itu dia yang siapin bahan kan. Tapi kalau untuk modal saya pribadi sendiri itu di 200 ribu.
0: 200 ribu.
1: Itu udah bahan, isian buketnya, pitanya segala macam.
0: Itu menghasilkan berapa buket tuh?
1: 200 ribu itu untuk buket yang menurut saya itu agak besar ya kak. Itu buketnya saya jual berapa ya, saya lupa.
0: Berapa?
1: Itu satu buket yang 200 ribu. Tapi kalau untuk mini buket 200 ribu itu bisa dapat 3-4 buket.
0: Oh guys, jadi gitu ya. Untuk modalnya, jadi 200 ribu bisa menghasilkan 2 atau 3 buket. Jadi silakan kamu hitung aja gitu. Jadi berapa harga jual, ya kan, biaya kamu untuk berkarya itu berapa gitu. Jadi sejauh ini so far kamu sama siapa aja nih yang merangkai, yang membantu?
1: Masih sendiri kak.
0: Masih sendiri aja.
1: Masih sendiri aja. Cuma untuk kurirnya dibantuin adik sih.
0: Oke, biasa berarti diantar ya kalau?
1: Iya diantar, kebanyakan diantar.
0: Baik, dan sejauh ini udah ngerasain belum sih keuntungannya gitu? Mungkin sejak awal usaha itu keuntungannya kamu bisa balik modal tuh berapa lama gitu?
1: Langsung balik modal sih kak.
0: Langsung ya?
1: Wah. Langsung balik modal saat itu juga.
0: Oke, baik, jadi langsung untung gitu berarti?
1: Iya langsung untung.
0: Dapat untung walau sedikit, balik modal dan untung gitu.
1: Lumayan sih, alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah. Itu sejauh ini keuntungannya kamu pakai buat apa, untuk putar lagi kah atau ya langsung dinikmati?
1: Saya putar lagi. Keuntungannya itu 50% saya putar lagi buat modal dan lain-lain. Sisanya saya masukin tabungan anak-anak.
0: Oh, gitu. Jadi udah jelas ini berarti untuk anak-anak ya tabungannya gitu. Betul. Dari keuntungan usaha gitu. Terus manage usaha ini nih, kamu manage sendiri berarti ya?
1: Iya, betul
0: gitu
1: kak.
0: Tadi ya. Langsung ini pakai modal, ini ditabung kayak gitu. Nah, sistem marketingnya lewat mana aja nih?
1: 90% masih sosial media. 10%-nya ya mulut ke mulut. Tawarin ke teman gitu. Kalau ketemu kawan, pesan buket, jangan lupa ya, mami buket gitu.
0: Okay. Itu efektif ya kalau mulut ke mulut gitu. Dan sosmed itu.
1: Betul.
0: Zaman sekarang. Jadi kalau kita kepo nih, yang lagi dengerin kepo sama hasil karya kamu juga ada ya?
1: Ada
0: di
1: kak.
0: Dimana
1: di sosmed? Kalau di Facebook itu di Ami Hasmiati. Kalau di Instagram boleh dilihat di Mami Buket. Sama Instagramku juga ada, Ami Hasmiati.
0: Oh, Ami Hasmiati ya. Kalau Instagram dan Facebook.
1: Iya.
0: Terus yang Mami Buket tadi di?
1: Itu di Instagram.
0: Oh, di Instagram juga. Oke, jadi double. Pribadi dan bisnis, jadi ada semua.
1: Ada semua.
0: Jadi yang kepo, yang pengen pesan langsung aja. Ini kayaknya harganya worth to buy banget ya.
1: Betul kak. Saya menyesuaikan dengan teman-teman yang di sini kan.
0: Budget banyak, ya.
1: Budgetnya. Kadang mereka bilang kak punya budget sekian, bisa tidak? Oh ya bisa.
0: Oke, baik. Jadi ya langsung aja kalau yang mau kepoin hasil karyanya Ami, bisa ke Ami Hasmiati di Facebook dan Instagram atau di Mami Buket Instagram gitu. Yes. TikTok ada nggak sih?
1: TikTok masih di TikTok pribadi sih kak. Ami Hasmiati juga.
0: Oke. Dan kita dengar juga kita sering lihat kamu di WO gitu ya. Di acara nikahan kamu pasti sering lihat nih.
1: Betul. Akhir-akhir ini ya sering bermunculan di wedding-wedding.
0: Wedding-wedding gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Itu saya asisten bride kak. Jadi asisten bride di wedding. Ada beberapa klien minta kak boleh nggak jadi asisten bride. Oh ya boleh. Itu asisten bride dari pagi sampai malam kak, dari subuh.
0: Okay.
1: Saya temenin dari make up sampai selesai acara.
0: Wow.
1: Hijab du juga loh kak.
0: Iya benar-benar ya, hijab du gitu.
1: Buat teman-teman di Tembua kali aja ya. Ada yang mau wedding butuh hijab du, boleh calling saya.
0: Boleh calling. Ini boleh lewat mana kalau kita calling kamu? WhatsApp boleh?
1: WhatsApp boleh.
0: Boleh.
1: Di Instagram boleh. Boleh kak.
0: Silakan.
1: Untuk WhatsAppnya ya. Di 082-247-817-089.
0: Oke, jadi silakan dicatat ya nomornya. Kita juga live di YouTube RRI Tembua Official. Boleh ditonton ulang di situ ya. Okay. Jadi kalau untuk di WO, gabung di WO gitu.
1: Enggak, sekarang saya jalan sendiri.
0: Oh, udah jalan sendiri di asisten.
1: Asisten Bread dan Bread. Hijab Duo.
0: Hijab Duo. Itu berarti udah sejak kapan nih?
1: Kalau untuk Hijab Duo dan Asisten Bread itu baru 1 tahun terakhir. Mm-hmm. Karena sebelumnya memang saya gabung tim kan, Kak. Mm-hmm. Keluaran ini baru April ini, tanggal 20 kemarin. Mm-hmm. Saya itu baru jalan sendiri. Oh, cuma okay. Untuk Asisten Bread sendiri pernah menerima job di luar tim sih.
0: Oke. Baik. Jadi kenapa sih kamu bisa memutuskan juga untuk di sini? Emang kamu juga suka gitu ya? Ya,
1: saya tuh suka bekerja yang pakai jasa gitu, Kak. Bekerja pakai hati gitu.
0: Oh,
1: melayani klien dengan sepenuh hati.
0: Asik. Ini kayaknya jiwa-jiwa melayani gitu. Oke, okay, jadi kamu emang gak pernah, maunya gak bisa diam gitu ya? Ya,
1: saya tuh mulai tuh karena ini, Kak, wedding saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya.
0: Oh,
1: kan?
0: Oh gitu, gitu, betul.
1: Jadi untuk mewujudkan teman-teman, wedding teman-teman tuh bisa kali ya jadi asisten Bread, bantu-bantu sedikit teman-teman yang mau mewujudkan wedding dream-nya, butuh kebutuhan mereka saat nanti di pelaminan, kayak gimana, gitu sih.
0: Betul, betul. Kadang kayak gitu ya, dari pengalaman pribadi kayaknya, aduh ini kayak kurang gitu ya, jadi kamu juga harus... Kamu harus bisa wujudin mimpi kamu, jangan kayak aku gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya betul. Awal mulanya dari situ.
0: And at least kadang di zamannya kita tuh emang kalau kita punya wedding dream kadang mungkin di sini ya fasilitas kurang mendukung gitu ya. Kamu di sini juga NTT juga nikahnya?
1: Di NTT. Mm-hmm. Dia tombol saya nikah, Pak.
0: Oh iya, jadi emang gitu ya. Kadang fasilitas yang kita mau itu kadang nggak lengkap gitu. Jadi akhirnya so far kamu juga bisa nuangin itu semua ya, ide-ide kreatif kamu.
1: Betul,
0: yang belum terwujud ya. Oke, kalau Hijab Duo-nya belajar dari mana kamu?
1: Hijab Duo saya otodidak. Kan kemarin pernah ikut tim WO dari situ saya belajar. Belajar, latihan-latihan. Awalnya tuh Hijab Duo buat priwet dulu. Terus waktu di tim kemarin yang sebelumnya tuh pernah diminta buat Hijab Duo wedding juga, bread juga, belajar pelan-pelan. Di rumah latihan sama adik.
0: Oke, jadi ini emang semuanya otodidak ya?
1: Iya, otodidak.
0: Usaha-usaha kamu ini.
1: Iya, betul.
0: Wah, keren sih. Kayaknya simple aja, sesimpel itu tapi bisa cuan gitu kan. Terus gimana kamu manage kamu dengan urusan rumah tangga gitu kan?
1: Gimana ya? Berjalan seperti itu aja sih, Kak. Enggak ada yang kayak
0: enggak ada yang harus dikorbankan gitu kan.
1: Enggak ada. Bisa. Kalau misalnya dapat job wedding, biasanya itu anak-anak sama nenek.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya kan wedding kadang sampai dari subuh kan. Harus standby di tempat make up itu di jam 4 subuh. Terus pulangnya kadang di atas jam 11 malam.
0: Oke. Okay. Jadi emang mau dibilang sok sibuk, emang kita suka sibuk gitu. Mungkin kalau nggak ngelakuin apa-apa, jadi nothing juga gak rasanya ya. Jadi at least apa sih arti dari usaha yang kamu jalani sejauh ini tuh, apa sih maknanya buat kamu?
1: Apa ya? Saya juga bingung sih, Kak.
0: Mungkin part of your life atau gimana?
1: Iya sih, kayak mungkin dulu waktu sebelum nikah kan, nikah muda kan, Kak. Jadi belum bisa meluapkan. Meluapkan apa yang saya mau gitu. Kesempatan itu berdatang saat ini.
0: Okay,
1: dan kebetulan suami juga mendukung. Anak-anak juga sudah mulai bisa ditinggal. Jadi ya gitulah.
0: Oke. Jadi menyalurkan apa yang belum tersalurkan gitu ya.
1: Oke.
0: So di siang ini mungkin kamu mau nyampein apa buat teman-teman yang lagi dengerin, khususnya generasi muda ya. Biar mereka juga walaupun mungkin di satu sisi apa yang jadi keinginan atau cita-cita mereka itu kadang apa ya, tertunda gitu, tapi akhirnya bisa juga kamu raih gitu. Apa yang kamu sampaikan ke mereka?
1: Jangan takut buat mulai sih. Kapanpun itu kamu mau mulai, harus berani mencoba. Kalau misalnya takut, gimana ya, pesimis, enggak boleh, jangan pesimis, harus percaya diri dulu. Berhasil dan tidaknya, yang penting kita coba dulu.
0: Oke. Ada tips dari kamu mungkin?
1: Ya, berdoa. Berdoa, usaha, jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Oke, baik. Harapan buat usaha kamu mungkin apa kira-kira?
1: Kalau untuk Mami Buket sendiri sih, saya pengennya besok-besok mungkin sudah ada offline store-nya ya, Kak.
0: Amin.
1: Jadi biar bisa ada stok barang, ready stock. Soalnya kan sekarang masih pre-order terus kan, hamin 2, hamin berapa pre-order. Keinginan untuk maju bukit itu sih, punya offline store sendiri.
0: Amin. Jadi, nah ini yang mau pesan berarti harus hamin berapa nih minimalnya?
1: Hamin 2.
0: Maksimalnya hamin 2 ya.
1: Tapi kalau buat wedding yang buat hand bouquet wedding itu, ya kalau bisa hamin sebulan lah.
0: Oh sebulan ya.
1: Soalnya bahan-bahannya kan kadang ada yang pesan gak ada di atas buah.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Itu harus saya pesan online kak. Tergantung kerumitan dari hand bouquet yang mereka mau.
0: Iya itu dia.
1: Kalau misalnya di atom buah ada, ya hamin seminggu bisa jadi lah.
0: Oke, jadi maksim, ya minimal hamin sebulan itu tadi ya.
1: Untuk yang rumit ya.
0: Oke, jadi kalau kamu rasa simple, bolehlah 2 mingguan, boleh.
1: Jangan dadakan ya.
0: Jangan dadakan, intinya jangan dadakan. Kalau kamu rasa ini nih unik banget, itu harus sebulan ya.
1: Iya,
0: betul. Oke. So ya kita tungguin aja yang mau pesan silakan. Apa rencana kamu kan sekarang asisten bride kayak gitu. Rencana nggak sih buat jadi MUA juga gitu?
1: Belum sih kak, belum kepikiran. Belum kepikiran untuk jadi MUA. Soalnya mentalku belum kuat. Belum siap untuk jadi MUA.
0: Betul.
1: Butuh mental sih sebenarnya.
0: Butuh mental ya. Kadang emang kita bisa sih ya untuk itu ya. Kayak kita hobi ya kan. Tapi mental kita gedebuk-gedebuknya harus siap ya.
1: Misalkan klien kan gak tahu sendiri gimana kan.
0: Betul.
1: Kadang mintanya kayak gini, takutnya kita salah
0: bikin,
1: tidak sesuai permintaan klien.
0: Oke, jadi itu dia guys, harus nyiapin mental juga ya. Jangan asal FOMO mungkin ya. Karena semua sekarang banyak jadi mood, jadi kalau kamu mentalnya kuat, it's okay ya.
1: Betul.
0: Oke. Ada lagi yang mau kamu sampaikan siang ini?
1: Jangan lupa calling aku.
0: Oke. Asisten bride. Iya, ini
1: jangan lupa Mami Buket.
0: Mami Buket. Jadi ini kayaknya nanti banyak yang ini baru mau tengah tahun ya. Ke depan pasti banyak yang mau wedding gitu kan.
1: Kalau yang mau cuma buat nemenin priwet boleh.
0: Oke. Asisten bride pokoknya bisa calling Ami Hasmiati. Betul. Cari di Facebook atau di Instagramnya boleh ya. Di TikTok juga ada. Oke deh, kayaknya itu aja obrolan singkat kita siang ini. Mungkin nanti kalau nextnya Ami punya cerita lagi di usahanya yang bikin sesuatu untuk bisa kita pelajari, mungkin Ami bisa berbagi lagi ya.
1: Boleh banget.
0: Oke deh, so thank you sekali Ami buat waktunya siang hari ini.
1: Makasih juga kak.
0: Semoga sukses buat usaha kamu.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Kita doain juga. Dan teman Pro 2 juga, semoga ini bisa jadi apa ya, satu pelajaran buat kamu ya, untuk berani berwirausaha. Teman Pro 2 yang nganggur aja, gak ada kerja, daripada kamu gabut ya kan, kayak Ami nih gabut. Dia rasanya sih gabut, tapi saya lihat dia itu udah sibuk ya.
1: Sibuk
0: gitu, tapi dia merasa itu dia gabut, masih gabut gitu. Jadi ya kalau bisa menghasilkan cuan, kamu bisa berkarya dengan apa yang kamu bisa mungkin ya. Oke, kita pamit dulu teman Pro 2, sampai jumpa di episode Muda Kreatif Menarik berikutnya. See you, bye bye.
1: See you, makasih kak.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan tiga maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan juga Zeyu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan juga warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. Dan FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman. Hal itu sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara

yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Pertandingan juga akan berlangsung di sejumlah kota besar di ketiga negara tuan rumah. Format baru ini juga diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022, kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini, tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
1: Masih dari Graha Syiar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku Rantia Suparji. Nemenin kamu semua di Sorcer alias sore ceria. So kita harus ceria-ceria karena dari kemarin dan hari ini sonde hujan sama sekali guys ya. Semoga panas kayak gini terus aja ya. Hujan ngeluh, panas ngeluh, tapi paling enak kayak gini sih, kering-kering kerontang gitu ya. Dan paling enak kalau udah kering-kering kayak gini, rebahan mageran, ih ternyata ada acara Sorcer dan ternyata juga ada Gilball gitu ya, alias Gila Bola. Nah, jadi teman Pro 2 kita emang lagi di suasana Gibol alias Gila Bola yang makin panas karena kita sudah semakin dekat dengan Piala Dunia FIFA 2026. Tanggal belasan Juni ya kalau enggak salah ya, berapa ya? Belasan Juni sampai Juli nanti, sampai 19 Juli, tapi kemarin itu saya baca itu berapa ya? Tanggal berapa belas Juni ya? Oke. Okay. Pokoknya nanti akan ada jadwalnya. Nah, jadi euforianya itu mulai terasa di mana-mana dan dari prediksi juara, pemain bintang yang bakal bersinar sampai tim-tim yang diprediksi itu jadi kejutan di turnamen nanti. Dan momen seperti ini tuh selalu bikin sepak bola tuh kayak jadi lebih hidup, lebih ceria kan guys. Oh iya dong. Nah, kali ini tuh kita juga sudah terhubung ya sama kakak Edi Bara gitu ya, menjelang Piala Dunia 2026 ini, tim mana yang paling kamu nantikan aksinya dan kenapa? Kita dengar dulu nih jawaban dari kakak Edi.
2: Oke, baik. Dari pengalaman saya menonton atau mendengar siaran Piala Dunia, momen yang paling membekas itu final Piala Dunia 94. Karena itu pertama kali saya menonton siaran bola, masih kecil itu, sebelum masuk SD. Terus nontonnya pagi-pagi sampai babak adu penalti, Italia kalah dari Brasil. Itu kemudian Roberto Baggio jadi pemain idola saya. Entah kenapa saya senang sekali dengan Roberto Baggio. Terus itu waktu nontonnya masih di TVRI, Piala Amerika tahun 94. Itu yang punya TV baru segelintir orang itu tahun segitu. Dan setelah momen itu mulai suka dengan bola. Itu pertama kali saya nonton bola, jujur. Pertama kali saya nonton pertandingan bola sekitar umur 5-6 tahun, hampir 6 tahun saya usia. Terus kalau boleh memilih pertandingan atau di mana yang paling bikin saya terharu dan bangga, itu menonton Piala Dunia 2006. Saat itu momennya waktu lulus SMA, terus yang juaranya tim favorit saya Italia, menang adu penalti lawan Prancis. Di situ saat Fabio Grosso eksekusi dan juara, saya lari keluar dari rumah berteriak di gang, bahagia sekali. Terus ya sedih juga karena sudah 3 edisi Piala Dunia terhitung dari 2018, 2022 dan 2026 ini Italia absen. Tapi tidak apa-apa, Forza Azzurri.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia ya secuplikan ya mungkin pendapat dari Kak Edi gitu ya, soal tim yang paling dinantikan di Piala Dunia 2026. Tadi sedikit bercerita ya, dan pastinya setiap orang itu punya jagoan dan alasan masing-masing yang bikin turnamen ini tuh kayak makin seru buat ditunggu. Kita tunggu saja nanti kejutan apa yang bakal hadir di panggung sepak bola terbesar dunia ini ya guys ya, bulan depan. Dan kamu tahu selain euforia-euforia kayak gini, tim-tim mana yang bakal menjadi favorit kamu? Ternyata lagu-lagu ya di acara sepak bola terbesar ini juga yang paling dinanti-nanti. Tadi aku udah muterin lagunya Dai Dai, itu dari Shakira dan Burna Boy. Dan ternyata banyak banget guys ya lagu-lagu yang udah dirilis oleh FIFA sendiri ya. Salah satunya, oke, kamu mau gak aku kasih denger ini lagu terbaru juga dari FIFA, baru ngerilis kalau nggak salah baru ngerilis beberapa hari yang lalu, sama kayak Dai Dai itu udah dirilis di tanggal belasan Mei kemarin, cuman video musiknya ini baru aja dirilis Sabtu kemarin 23 Mei, sekarang udah tanggal 25. Oke deh, selain Shakira, teman pro 2 ini dia ada Lisa Anita dan juga Rema featuring Viva Sound Girls. Ini salah satu lagu yang benar-benar resmi dari Viva. Kita dengerin dulu.
3: Yes,

0: deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu gak lihat?
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
3: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: mahal make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
7: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
8: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
7: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
6: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
9: Selamat pagi, anak-anak.
10: Pagi, Pak.
9: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
7: Waduh, piye ki, Bray?
8: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
7: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: Jadi apakah pola hidup anak-anak kita dibanding zaman dahulu lah ya dok, dulu sama sekarang itu ada perbedaan atau masih sama gitu dok?
1: Sebenarnya awalnya ya, mungkin awalnya tuh orang tua itu untuk membuat anak ini tenang, dikasihlah sesuatu yang dia tenang dengan gadget itu, ternyata dia tenang. Tapi makin hari gadgetnya itu kayak dia mengikat ini anak ya. Jadi kalau misalnya diambil, dia meronta-ronta, orang tua kebingungan, akhirnya dikasih lagi.
0: Welcome back dalam Stereotype Podcast RRI Atambua. Halo semua. Oke, teman-teman, kita tahu ya bahwa di era sekarang nih ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi, termasuk anak-anak kita di mana mulai makin akrab nih sama gadget, kebiasaan minum-minuman manis, kemudian makanan instan, sampai kebiasaan rebahan yang diam-diam nih menjadi gaya hidup. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut ini aman untuk perkembangan mereka? Langsung kita kupas bareng Dokter Shieni. Halo dok.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke dokter, jadi benar gak sih dok kalau misalnya kondisi-kondisi tadi itu tuh memang saat ini sedang terjadi di anak-anak kita tadi dok?
2: Betul sekali, itu lagi terjadi di generasi kita di bawah ini.
0: Benar ya dok ya. Jadi apakah pola hidup anak-anak kita dibanding zaman dahulu lah ya dok, dulu sama sekarang itu ada perbedaan atau masih sama gitu dok?
2: Terima kasih banyak. Jadi benar-benar untuk saat ini sangat-sangat berbeda ya dengan zaman dahulu. Kita masih main keluar bersama teman seperti itu ya, main kejar-kejaran, ya, main lompat tali, main sepeda ya, ya main bola gitu loh. Sekarang anak-anak kita lebih banyak di rumah ya.
0: Betul.
2: Nah, sebenarnya awalnya ya, mungkin awalnya tuh orang tua itu untuk membuat anak ini tenang, dikasihlah sesuatu yang dia tenang dengan ya, gadget betul. Itu ternyata dia tenang, tapi makin hari gadgetnya itu kayak dia mengikat ini anak ya. Jadi kalau misalnya diambil, dia meronta-ronta, orang tua kebingungan, akhirnya dikasih lagi. Seperti itu. Terus ternyata ketika yang mulai besar, dia benar-benar enggak mau bersosialisasi gitu. Bahkan anak-anak itu mulai kata-katanya tuh salah ya. Jadi kata-katanya namanya no, tapi segitu aja muter karena dia tidak bisa berbahasa dengan baik karena dia tidak pernah kontak sama orang, dia ngomongnya sama HP saja.
0: Iya, seperti itu.
2: Jadi itu memang pola sekarang seperti ini. Mengkhawatirkan. Kalau dulu tuh masih lari pagi, anak-anak itu lari bersama kawan-kawannya, ini enggak, pagi karena malam boboknya agak lah, jadi bangunnya sudah siang. Seperti itu.
0: Mungkin kalau dulu lebih banyak aktivitas fisik ya dok. Betul, ya, kayak keluar sekarang bermain gitu kan, kejar-kejar layangan.
2: Iya, kejar layangan.
0: Kalau sekarang memang lebih baiknya kerja layangan tapi lewat HP ya dok.
2: Iya, betul sekali.
0: Jadi olahraganya lebih ke mata seringnya gitu.
2: Iya, matanya olahraga, matanya kerja berat.
0: Oh iya, benar-benar kerja berat.
2: Iya.
0: Nah kalau itu kan tadi mungkin kebiasaan dari gadget dok. Kalau misalnya untuk pola makan dok, apakah ada beda nih antara dulu sama sekarang? Kan kalau sekarang banyak macam-macam makanan.
2: Terlalu menggiurkan kita kalau nggak tahan nanti kita yang nonton juga kepingin makan.
0: Bener.
2: Itu masalahnya ya. Jadi makanan itu semakin bervariasi. Terus kemudian tadi itu lewat kalau dulu kita cuma nonton TV, sekilas info atau promosi itu ya di dalam TV itu saja. Sekarang kan bebas ya, kita nonton apa saja itu pasti berseliweran itu semua promo-promo, mulai dari makanan kecil sampai makanan berat seperti itu. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi anak kita itu kalau minta akhirnya kita ikut karena kita merasa ya istilahnya alhamdulillah puji Tuhan ya. Jadi mungkin perekonomian juga baik. Betul. Kita juga punya uang sedikit untuk kita kasih senang. Menurut kita itu menyenangkan anak, ternyata itu salah seperti itu. Jadi pola makan, pola aktivitas sekarang memang bergeser sekali.
0: Iya,
2: seperti itu.
0: Nah, kalau dokter sendiri dok, sepanjang bertugas mungkin seringnya menangani kasus untuk pola sehat dari anak ini apa tuh dok? Misalnya seringnya dapat kasusnya gitu, permasalahannya.
2: Betul sekali. Jadi sekarang ini kasus yang sekarang ini untuk biasanya anak-anak itu telat berbicara. Telat berbicara karena tadi itu dia banyak nonton HP, dia enggak pernah omong sama manusia. Orang tua kaget itu ketika anak ini sudah agak lama, mungkin karena sibuk ya, sibuk jadi mereka menganggap nanti. Pas waktunya sudah usia sekolah 3 tahun, 4 tahun sudah mau TK, di dimana anak ini menjadi tantrum, iya, menjadi nggak bisa ngomong, seperti itu. Mulai orang tuanya panik. Dokter, ini kalau sekolah bagaimana? Bahkan sampai bertanya, gimana kalau kita sekolahkan tetap di sekolah normal?
0: Iya.
2: Saya tidak bisa membayangkan murid yang lain dikerjain dia.
0: Iya.
2: Jadi dengan tantrumnya, dengan marah-marahnya, dengan sikap yang karena kita sibuk seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah karena kita juga tadi itu kita tuh sibuk, jadi kita sering kali saya lihat itu adalah orang tua itu memberikan uang di tangan anak. Padahal anaknya ini masih mungkin setahun,
0: masih kecil
2: gitu. Iya, tapi sudah dikasih pegang uang supaya dia tenang, orang tuanya mau pergi kerja kah. Jadi dia diajak ke kios. Jadi dia diajar pinter belanja dari muda sekali dah. Karena kehendak bebas ya, kehendak bebas kita kalau dikasih uang 1 juta juga kehendak bebas kita juga langsung bling gitu loh. Nah, anak kecil itu 1.000 rupiah itu juga cukup menyenangkan. Mungkin 2.000 lah ya biasanya untuk beli. Yang tadi yang bisa dibeli 2.000 itu apa ya, paling minuman manis ya, minuman manis. Akhirnya karena sudah dia terbiasa lidahnya manis, akhirnya dia akan keterusan. Seperti di mana dulu kita enggak pernah lihat itu minuman manis ya. Paling kita teh kotak ya.
0: Iya, betul.
2: Teh kotak ya, spread sama Coca-Cola itu kapan-kapan kalau raya ya, hari raya itu rasanya menyenangkan kita boleh minum seperti itu. Tapi kalau enggak kan paling bukan teh kotak kita minum, teh yang mama buat.
0: Iya, kadang dijadikan es lilin kalau dulu
2: itu. Betul, dan itu kan gulanya terbatas. Kalau sekarang minum tuh super manis ya, sudah dikasih gula, dikasih lagi susu. Padahal susunya itu bukan susu yang isinya susu gitu loh. Isinya itu sebenarnya pemanis juga gitu. Jadi pola yang sekarang adalah seperti itu, bahwa datang ke tempat praktek itu bahwa anaknya pertama enggak bisa bicara, atau kedua makan minumnya udah enggak benar. Makan minumnya itu sudah enggak makan nasi, enggak, dia makannya tuh jajan. Begitu. Okay. Karena kalau sudah makan jajan dia akan kenyang, dan kenyang itu akhirnya mulai lagi isinya mulai jelek, seperti itu gitu. Jadi ini pola yang sekarang yang salah di situ. Dan hari-hari ini saya sedikit agak sedih ya. Jadi anak-anak itu kelihatannya gemuk, padahal dia sebenarnya pendek ya, stunting ya, pendek, tapi dia kelihatan agak cabi karena pendek. Kalau dia tinggi sesuai usianya, dia kan akan kurus, begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, kondisinya sakitnya sudah berat ya, karena kehitungannya kami itu dia sudah stunting, gizinya buruk karena dia pendek, seperti itu. Terus kemudian mulai dari, jadi kalau kami bilang metabolisme ya, metabolismenya itu udah enggak karu-karuan, ya anak datang dengan kaliumnya rendah, seperti itu, karena ya tadi itu karena ginjalnya rusak, seperti, karena setelah saya tanya, dia bertanya nih, orang tuanya bertanya, kenapa dok, kenapa anak saya, gitu loh. Saya bilang itu seharusnya tanya itu sama bapak sendiri, bapak punya diri, saya bilang. Saya tanya balik sekarang, makannya bagaimana, saya bilang gitu. Dia bilang gitu loh, makannya memang agak sulit, dia lebih senang jajan. Nah, siapa yang kasih uang jajan, saya bilang gitu. Saya, gitu loh. Apa yang biasa dia jajan? Ya seperti minum-minuman manis lah, seperti itu. Nah, sekarang minuman manis itu kan berat untuk ginjal, ginjal yang masih kecil, kita kasih sesuatu yang berat yang dia harus saring, seperti itu. Dia datang sudah metabolismenya tidak karu-karuan, yang dulu kita jarang dapat seperti itu, gitu. Jadi ini yang sekarang terjadi.
0: Betul. Berarti pantas ya dok, kayak saya sering lihat mungkin di sosial media ya dok, banyak peseluruhan bahwa anak-anak kecil tapi umurnya masih muda tapi udah mulai gagal ginjal, kemudian mungkin serangan jantung ada di remaja-remaja gitu ya, berarti itu termasuk efeknya gitu ya dok?
2: Efek, iya. Betul sekali. Kita sering sekali keluaran gitu loh, saya cuci darah karena saya begini. Rasanya duh, kalau seandainya dunia bisa tak balik, tak bikin baik, gitu ya. Tapi terlambat kesini.
0: Iya, betul. Memang kadang terlambat, sadar ketika udah terlambat,
2: betul
0: begitu
2: sekali.
0: Ya. Gitu. Berarti termasuk banyak orang tua yang mungkin telat tahu begitu ya dok ya. Maksudnya untuk perkembangan anaknya, bahwa ternyata anaknya lagi tidak baik-baik aja nih, gitu dok.
2: Ya, jadi benar sekali sih kalau kita mau bilang telat tahu, ya iyalah itu kenyataannya telat tahu ya. Mungkin kalau untuk kita-kita yang yang sekolah kesehatan, yang sekolah kesehatan juga berbuat soalnya, begitu loh. Soalnya memang itu dia piket ya, jadi piket mamanya mau pergi kerja, kasihlah anaknya uang, seperti itu. Mungkin kita harus berbenah diri supaya jangan seperti orang ditonjok ya, kaget itu ya ampun sudah berantakan seperti itu.
0: Mungkin kan kalau dari awal apa ya, edukasi lah juga berarti ya, dok.
2: Betul
0: ya, untuk
2: sekali.
0: Orang tua terkait dengan apa sih gizi untuk anak-anak kita gitu ya. Cuman kayaknya memang kalau sekarang mungkin generasi saya ya dok ya, generasi Gen Z kan banyak yang sudah menjadi orang tua dok. Terus saya banyak melihat ketika anak mereka ada GTM atau gerakan tutup mulut gitu kan dok. Terus ternyata anaknya ketika nasinya itu dicampur sama cemilan kayak ada jelly-jelly, coklat-coklat gitu, baru anaknya mau. Nah itu apakah baik dok? Karena kan merusak kebutuhan gizi dari anak gitu.
2: Oh iya. Kalau makanan dicampur jelly itu saya baru dengar sih.
0: Sering-sering dok di lewat-lewat di FIP saya begitu kan.
2: Kalau jelly, jadi kalau apa namanya yang saya tahu itu mereka lebih tinggi ke arah kayak vitamin, gitu ya. Jadi kayak dicampurin masako kan supaya gurih. Padahal kalau orang tua dulu itu masak, mereka tidak mau pakai vitamin, tapi mereka campurin gula supaya gurih seperti itu. Tapi kita itu pengen yang instan ya, pengennya tadi itu yang lewat-lewat di TV, yang lewat-lewat di HP seperti itu. Dicoba.
0: Karena agak lucu aja sih dok, karena kan mungkin kalau dulu kita seringnya makan itu 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul
0: begitu
2: sekali,
0: ya dengan porsinya. Terus tiba-tiba saya lihat makanannya dicampur sama brownies, bahkan ada kayak kue-kue begitu dok, nasi dengan brownies. Saya kadang ini anaknya beneran mau begitu, ternyata mau anaknya dok.
2: Iya, jadi itu rasa sebenarnya itu ya, jadi manis tadi itu seperti kalau makanan biasa mereka kurang suka karena kurang berasa. Nah kalau dicampurin kayak gitu dia berasa. Nah itu kan gula tinggi jadinya seperti itu. Jadi untuk ini kan kita ngomong-ngomong tujuannya untuk mengedukasi.
0: Betul
2: ya, jadi kalau misalnya pilih makanan-makanan itu jangan dicampur lagi. Kalau itu kan nasi itu karbo, brownies karbo juga, nggak ada lah proteinnya. Jadi kita harus campur itu dengan protein yang tadi 4 sehat 5 sempurna. Dicampurnya tuh sama telur, ikan, daging seperti itu. Bahwa telur sendiri atau daging sendiri itu dia punya rasa manis atau rasa yang gurih sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kita kurang paham itu ya. Jadi yang paling gampang yang ada mungkin seperti tadi itu adanya brownies, dia suka lah makan brownies. Dia GTM enggak mau makan browniesnya dicampur sama tadi itu ide. Dia
0: mengide.
2: Suka ya, padahal itu karbo dengan karbo, proteinnya enggak ada seperti itu. Jadi kita harus cari protein di mana itu dia gurih loh. Daging sapi itu gurih, daging ayam itu gurih. Gimana caranya kita ngolahnya tadi itu? Mungkin karena ngolahnya susah kan? Karena merasa kita Gen Z ini masuk ke dapur.
0: Iya, benar.
2: Gitu ya, tapi ya sekarang kita ngomong yang benar gitu.
0: Betul, karena kan mungkin banyak pemikiran ya udahlah apa aja yang penting anak mau makan katanya gitu kan, dok. Berarti kalau itu tuh lebih baiknya jangan berarti ya, dok ya.
2: Jadi kalau saya secara pengalaman itu, jadi kalau misalnya saya mengalami anak saya enggak suka makan. Tapi gimana caranya mengolah sehingga dia bisa sampai berkata begini, "Mama boleh tambah?" Air mata saya hampir jatuh sampai
0: terharu.
2: Mau nambah kan gitu. Padahal dulu rasanya ya ampun dia sulit sekali makan. Ternyata saya tahu apa yang dia suka, itu yang saya masak terus-terus. Jadi gimana caranya supaya protein itu yang masuk begitu. Jadi contohnya dia suka itu makan sup kacang merah. Kacang itu dia sudah punya protein, tambah lagi dengan dagingnya gitu. Itu dia suka, berarti kita tahu. Jadi jangan kita masak yang sesuai seleranya kita gitu loh. Kadang-kadang kalau sesuai seleranya kita lu harus makan. Padahal enggak mau, dia enggak mau, dia suka kesukaannya dia sendiri seperti itu. Jadi kita harus cari protein apa yang dia mau makan. Contohnya kalau mau beli roti isinya roti daging. Isinya roti keju yang protein toh itu. Nah tapi juga sekarang kita orang jualan juga kita nggak tahu ya kejunya keju apa.
0: Betul,
2: mau bikin roti sendiri bolehlah, kita yang selipkan kita bisa pilih kejunya yang bagaimana sehingga itu ada proteinnya seperti itu. Terus yang sekarang kekinian malah saya lihat itu adalah segala sesuatu dibikin supaya gurih itu dicampur sama susu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak tim gitu loh ya, jadi dia pakai susu, ditambahkan susu sehingga anak itu masih merasakan susu, masih mau dia makan gitu. Ngetriknya begitu, carilah protein yang bisa dikasih masuk, jangan kalori dengan kalori.
3: Betul. Gitu. Berarti ini memang menuntut untuk orang tua juga kreatif ya gitu ya.
2: Sekali,
3: untuk anak-anaknya.
2: Anak itu.
3: Betul. Mungkin karena salah satu faktornya juga biasanya kan orang tua banyak yang sibuk mungkin ya, Dok ya. Karena
2: sekali.
3: Pekerjaan. Jadi pikirnya itu tadi nih yang penting lebih cepat gitu kan, lebih cepat anak mau makan selesai gitu kan, Dok. Cuman kalau memang seperti saran Dok tadi, harus kita tahu apa yang disukai anak gitu ya. Berarti memang orang tua juga ini ya, Dok, harus paham-paham benar apa maunya anak gitu.
2: Iya, itu menuntut dengan cara waktu. Karena kita enggak punya waktu sehingga kita enggak tahu maunya anak.
3: Iya, benar.
2: Nah,
3: benar.
2: Kita gampangkan saja kasih uang, dia kehendak bebas. Kita enggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita pergi ke toko, kita tahu maunya itu, kita yang mengarahkan. Mama enggak mau beli yang itu, mama mau belinya ini gitu. Kalau dia bilang enggak mau, ya kita kasih tahu lagi. Nah, mungkin anak kita si A, kamu punya uang?
3: Iya.
2: Enggak punya uang berarti mama yang beli. Mama yang beli mau yang ini. Mau enggak? Enggak mau ya udah kita pulang yuk. Kan dia akan mikir, pulang? Ya udahlah, mama beli yang mana?" Gitu.
3: Benar-benar. Berarti memang orang tua ini harus lebih tegas sama anak-anaknya.
2: Betul,
3: ya, Dok ya.
2: Betul, iya, enggak ikut ibunya.
3: Betul. Kadang yang penting anaknya diam, kayak cerita dokter ya, kayak penting kasih HP, diam, udah aman begitu ya. Kalau ini, Dok, kalau misalnya kita melihat kayak yang banyak yang terjadi tadi ya, Dok, dari yang pola makan, kemudian kebiasaan-kebiasaan sehari-hari termasuk gadget, itu biasanya dampak ke depannya itu perlu berapa tahun bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita baru sadar gitu, Dok?
2: Yang pertama kalau misalnya

0: dia bicara ya. Karena kita masih sibuk, kita nggak lihat anaknya kita. Satu tahun lewat dia cuma nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ngomong cuman sekedar kata-kata yang kita nggak bisa mengerti ya. Atau bahkan kalau saya mendengarkan itu dia berceloteh persis kayak HP. Seperti itu. Orang tua menganggap itu lucu. Gitu loh. Masalahnya ketika mau sekolah. Ketika mau sekolah baru dia terkaget, dokter. Ini bagaimana ya gitu loh. Namanya orang tua di mana pengen anaknya normal. Ya, ketika saya bilang gitu loh ya, kalau yang sudah seperti ini kita konsul ke konsulen tumbuh kembang untuk lihat apakah dia kelainan berbicaranya ini ada autisnya, ada ADHD-nya, ada penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Nanti dia mulai menangis ya, bilang jadi tapi bisa sekolah di sekolah normal ya, enggak bisa Bu, ini mengacau di sekelas gitu loh. Di dalam tempat praktek saja dia huru-hara seperti itu. Tapi bagaimana saya bilang gitu loh, ibu punya waktu untuk sabar untuk mengajar dia, karena yang lebih sayang sama anak ini adalah ibu. Kalau kami dokter ikut-ikutan di situ nanti pasien kita terbengkalai semua. Jadi artinya setiap anak punya tanggung jawabnya orang tuanya masing-masing seperti itu. Efeknya berapa lama dia akan kembali, seberapa tekun orang tuanya menemani anak ini. Seperti itu. Betul. Terus kalau misalnya masalah makan memakan dari itu ya, dia sudah terlanjur makan jajan, sudah terlanjur dia mencinta itu jajan, kita kasih berhenti. Seberapa tegas orang tuanya memutuskan, enggak.
1: Gitu. Kan mungkin ada orang tua yang tidak tega gitu ya, lihat anaknya tantrum menangis gitu kan, akhirnya ya jalan satu-satunya ya udah kasih apa yang dia mau. Berarti memang harus kembali ke orang tuanya.
0: Ya, kan caranya. Caranya betul. Bukan caranya dia dimarahin. Anak ini tuh benar-benar kita pernah kecil ya.
1: Iya, betul.
0: Pernah kecil tuh kalau orang tua marah tuh kita bingung gitu. Kenapa dia marah begitu ya? Nah, saya punya pengalaman ketika anak saya umur 3 tahun. 3 tahun tuh sudah mulai pre-group ya, bermain ya, grup bermain. Terus kan mulai diajar di sekolah gitu. Ketika saya marah, anak ini ngomong gitu. Di hatinya mama ada ip-ip. Itu dia bilang iblis.
1: Oh, iblis.
0: Karena di sekolah diajarkan enggak boleh marah-marah gitu. Di hatinya mama ada ip-ip. Oh, baru kita terkaget gitu loh. Oh, ya, bahwa anak ini itu diajar sedini mungkin tuh mengerti. Gitu. Bener. Jadi kalau kita ajar tidak makan permen, ganti bukan permen. Gitu. Ganti yang lainnya, misalnya pilihlah makanan-makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi itu, kalau misalnya makan permen ya, satu kali saja mungkin. Satu kali saja kita omong, satu minggu satu saja. Kalau lebih untung lagi satu bulan satu. Nah, itu lebih pelit.
1: Oh, tapi, satu bulan
0: tapi bukan pelit sebenarnya, itu kamu sayang. Nah, sehingga sampai anak saya juga bisa bilang gitu loh. Kalau permen saya taruh di situ, ya dari kecil nih permen gitu. Gitu. Nanti sakit gigi. Dari kecil sudah dicuci otaknya soalnya nanti sakit gigi. Walaupun dia enggak mengerti tapi dia bisa tahan karena sudah dari kecil sudah dicuci otaknya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Nah, ketika dia waktu-waktu itu memang karena enggak dikasih makan, jadi dia enggak tahu rasanya. Ketika dia sudah mulai masuk SD, dia sudah mulai tahu makan dengan teman-temannya, makan permen itu, baru dia tahu rasanya enak. Begitu. Itu kita mengajar kembali, membuat dia kuat bahwa itu enggak boleh. Itu nanti giginya rusak, seperti itu. Okay, jadi sebagaimana orang tua itu teguh supaya apa yang diketemukan di sekolah enggak dibawa pulang ke rumah. Gitu.
1: Tapi kadang ini deh dok, ada anak-anak yang mungkin lebih galak daripada orang tuanya begitu loh, sampai mungkin membanting-banting barang karena tidak dituruti. Itu apakah juga pengaruh dari pola apa nih, pola asuh. Orang tua, pola asuh gitu dok?
0: Betul sekali, betul sekali. Jadi itu yang tadi saya bilang, dari kecil itu kita sudah tanamkan. Sudah tanamkan di otak. Kalau misalnya dari Kak Vivi itu kita mengajar mengaji, kan diajarin enggak boleh kita pukul kawannya. Seperti tadi itu, anak 3 tahun bisa menyadarkan saya ketika saya marah, dia bilang gitu. Ya, mama ada ip-ip. Oh iya. Dia sudah diajar baik, berarti kita langsung turun. Oh ya, minta maaf ya. Belajar minta maaf.
1: Iya, betul.
0: Karena kita mengajar itu dari kecil. Mengajar bahwa mama minta maaf nanti mama marah, mama salah. Gitu. Nanti lain mama enggak marah. Kalau kalau ingat kita sudah mau marah, kita ingat ini anak kecil super tahu ini, nanti kita ada ip-ip lagi gitu. Jadi kita akan mulai sadar, mulai turun. Jadi kuncinya adalah di hari-hari pertama itu mengajar. Dari kecilnya kita mengajar.
1: Betul. Nah, ini kayaknya bisa dokter sharing nih. Kalau dokter sendiri pola asuhnya mungkin sebagai dokter, kemudian sebagai orang tua, itu biasanya dari kecil bagaimana tuh, Dok? Untuk anak-anak dokter ngasuhnya biar tadi anaknya apa ya, menjadi

0: lebih taat,
1: iya,
0: lebih
1: iya lebih taat gitu dong.
0: Dari kecil memang dari kecil, jadi kalau dari kecil itu misalnya dia belajar berjalan ya, kita kasih tahu awas, nah kan kita kasih tahu ya. Waktu kecil itu kalau misalnya dia jatuh, kan kita kasih tahu nggak apa-apa,
1: nah,
0: jangan kita buat ih lantai ini nakal ini sampai deknya jatuh gitu, nggak boleh, itu kan dia akan menyalahkan orang nanti, dia tahu yang mana yang salahnya. Oh enggak, ini kan tadi sudah dibilangin hati-hati, gitu dia tahu. Ini ada batu, kita harus angkat kakinya supaya. Jadi dari kecil itu dia sudah mengerti, oh dalam hidup ini bukan orang lain yang salah, bukan itu kayu, bukan itu batu, bukan itu lantai yang salah. Yang salah adalah kita harus lebih hati-hati. Di situ kita sudah menanamkan nilai. Terus berikutnya adalah kita menjadi teladan. Teladan itu kalau kita pengen kan keluarganya kita ayem, kita juga enggak pernah berantem, enggak pernah marah, suaranya enggak tinggi. Dalam bahasa kutip itu saya membalik bahasa negatif itu saya balik jadi positif. Contohnya anak ini pukul, ya kalau dia marah sama saya, dia pukul, saya tangkap tangannya, apa ini, tidak boleh itu, tidak baik itu, ya. Atau kita baliknya kata-kata positif, wih anak ganteng kok mulai pukul sekarang, gitu kan hilang nanti gantengnya. Dari situ saja kita sudah enggak marah itu, kita cuma kasih tahu gitu, dia tahu saya ini anak ganteng loh, enggak patut saya mukul gitu loh. Kalau ini kalau saya ngomong sama keluarga pasien gitu, terus saya lihat di tempat praktek anaknya mukul orang tuanya, saya bilang, "Bu, megang tangannya, Bu. Ini 3 tahun pukul kamu, 17 tahun pukul kamu, kamu terbanting."
1: Iya benar.
0: Ya. Lebih karena besar 17 tahun itu dia sudah bisa 80 kilo. Sementara kita semakin rentah gitu. Jadi pola asuh dari rumah tadi itu. Terus kan kita yakin kita masuk di sekolah-sekolah yang baik ya, sekolah-sekolah yang kita harapkan baik seperti itu. Yang tadi itu bisa mengajar anak 3 tahun bisa menasehati saya seperti itu. Nah, ketika dia sudah itu kan baru-baru masuk sekolah, dia 3 tahun dia bisa nasehati saya. Waktu pernah dia TK itu dia dilaporkan sama gurunya, dia mukul mukul kawannya, berkelahi lah. Jadi saya kan kita di gereja ya ada kayak menyanyi gitu ya, menyanyi yang ringan-ringan saja, yang cuma bilang tanganku kerja buat Tuhan. Jadi ketika saya, kita nyanyi yuk gitu. Saya menyanyi, saya bilang, saya balik kata-katanya gitu dia. Tanganku memukul orang. Terus dia bilang, kok gitu mah nyanyiannya?
1: Iya.
0: Mas apa tadi yang pukul di sekolah? Yeah. Dia diem. Gitu. Lain kali nggak boleh lagi ya. Kita nyanyi yang benar. Nah gitu. Jadi di situ lah kita bawa sekolah dengan rumah. Tapi yang harus kita paham ya bahwa bukan sekolah yang mengajar anak kita. Karena sekolah ini cuma 8 jam, gak nyampe kalau TK 2-3 jam ada cukup, udah bosen dia ya. Terus selebihnya itu di kita. Nah selebihnya di kita itu yang tadi kita ini teladan gitu loh. Kalau kita gak pernah, bukan berarti ya, bukan berarti anak saya itu gak pernah ya pulang tiba-tiba mengatakan kata-kata yang kotor sampai saya, aduh siapa yang ngajar ngomong kayak gini nih gitu loh. Saya pegang tangannya, saya bilang gitu loh, pernah nggak dengar mama bilang kayak gitu? Enggak gitu loh, jangan dibawa pulang yang kayak gitu ya, jangan dibawa pulang, itu kata-kata apa itu? Itu jorok sekali, itu jelek sekali. Jadi itu teladan kita. Lah kalau di rumahnya kita juga kebun binatang, gimana anaknya kita ikut gitu
1: benar. Bagian kalau anak katanya peniru ulung, maksudnya apa yang orang tua lakukan gitu kan?
0: Sangat pintar sekali.
1: Begini dok, kalau misalnya kan itu tadi mungkin lingkungan keluarga, tapi kadang mungkin di lingkungan bermainnya kan ada temannya, ternyata kan berbeda pola asuhnya dengan kita, itu juga berpengaruh juga dok dengan
0: berpengaruh. Anak kita dok. Makanya saya pulang, ketika pulang dia ngomong sesuatu yang saya sampai kaget juga, saya bilang, aduh siapa yang ngomong kayak tuh, pernah nggak lihat mau ngomong gitu, sampai besar gini, sampai remaja, ya dia kalau kadang-kadang ngomong kayak gitu, wow. Anak ganteng sudah ngomong apa itu ya? Jadi saya balik kata-katanya, wih orang ganteng ini kok kata-katanya, wow sampai mama terkaget-kaget. Itu dia membuat dia, saya orang ganteng, saya tidak patut omong kayak gitu. Jadi kita balik. Jadi kalau mereka bawa pulang sesuatu ke rumahnya kita, kita kasih contoh kembali seperti itu.
1: Nah, jadi
0: pola makan juga, kita makan di rumah sakit banyak itu, saya bilang gitu loh. hi, anaknya batuk pilek, siapa yang makan ini ciki, bilang gitu, saya gitu. Tadi, ya ampun, gimana coba perasaannya kamu, kamu gak boleh makan tapi kamu makan di depannya dia,
1: iya, betul.
0: Gitu, itu teladan itu.
1: Benar-benar, berarti memang sebenarnya lingkungan juga berpengaruh lah ya dok, yeah, ya, untuk keluarga, kemudian lingkungan bermainnya begitu ya dok, yeah, ya. Nah mungkin dok, sebagai orang tua nih, langkah yang tepat dilakukan untuk kita bisa mendeteksi anak kita perlu apa gitu, ada gak dok? Misalnya butuhnya apa nih ternyata.
0: Jadi
1: anak
0: begini,
1: kita
0: masing-masing keluarga itu kita memutuskan punya anak,
1: yeah, betul.
0: Yang harus observasi adalah masing-masing keluarga. Kita harus punya waktu, harus bilang sama diri saya, Sarah, harus saya harus sama anak saya supaya saya melihat dia kebutuhannya apa,
1: iya, betul.
0: Seperti itu. Jadi anak kecil tuh kan nggak ngerti, gitu loh. Jadi yang ada adalah kita melihat, kita punya waktu untuk melihat dia. Jadi saya selalu tanya, kalau misalnya ada sakit dia, ini alergi apa ya dok, yang gitu.
1: Yeah.
0: Yang tahu ya ibunya, mana aku tahu, gitu loh. Kalau ditanya saya, tapi ilmunya saya tahu, ilmunya saya tahu. Jadi caranya adalah kasih makan dulu ini. Kalau dia muncul, oh dia alergi ini. Tapi kalau dia tidak muncul, berarti dia tidak. Nanti perhatikan ya, dia makan apa yang dia muncul. Jadi memang kita kebutuhan anak itu kita yang tahu. Insting sih sebenarnya, insting, gitu. Kalau dia lapar, jangan dikasih kue. Nasi, supaya kita ngajar bener. Kalau lapar jawabannya nasi, bukan. Nah itu susahnya gini ya, kalau misalnya kita sendiri juga berpikir begini, duh lapar tapi nasi gak ada, nah makan roti, nah itu kan jadi pola pikirnya salah, gitu. Jadi kita yang harus mengajar anak itu, memberikan contoh, kalau kita lapar kita makan nasi dulu, begitu.
1: Kata ini ya dok, mungkin banyak orang tuh yang memang mau punya anak tapi belum siap jadi orang tua. Karena kayak saya melihat mungkin banyak orang tua yang memang untuk anaknya agak kurang perhatiannya gitu dok. Jadi termasuk
0: sebenarnya
1: makanan tadi.
0: Kurang perhatian.
1: Oh apa itu dok?
0: Me time-nya terlalu banyak.
1: Oh iya, me time-nya benar-benar.
0: Masih nuntut me time. Me time-ku di mana gitu? Yeah. Ya ampun, ketika kamu menentukan kamu mau jadian sama saya, kamu harus melepas sudah itu me time. Karena itu masuk ke dunia serius. Jadi sebenarnya itu adalah persepsi. Bukan orang itu tidak siap jadi orang tua. Bukan.
1: Benar.
0: Dia masih childish, dia masih me time, masih mau saya punya, gitu loh. Padahal ketika kita memutuskan jalan bersama, itu sudah dibagi dua. Pasti dibagi dua. Ya kan?
1: Betul.
0: Mau kerja kah, mau bersama. Sudah dibagi dua. Lah kalau kita mau memutuskan berdua, pasti ada ekor kado-kadonya, gitu. Jadi bukan tidak siap, dia tidak melepaskan me time-nya, masih melepas, tidak bisa melepaskan aku. Aku,
1: iya betul,
0: kalau masih aku berarti kamu dengan anakmu sama, karena anakmu menuntut aku, gitu. Ketika kita masuk ke dunia berjalan bersama, kita lepas sudah itu me time. Yang adalah family time.
1: Iya betul, karena me time yang kebanyakan, jadi family time yang kurang
0: gitu tadi ya. Sekali, gitu. Jadi tidak ada tidak siap, karena begitu kita menjalankan bersama, yuk kita sepakat. Ih, kita sepakat betul. Berarti bukan me time lagi nih, kita sudah family time. Family time itu bukan cuma kita berdua, ada keluarganya laki-laki dan keluarganya perempuan.
1: Betul.
0: Nggak boleh nggak siap.
1: Benar. Berarti ini belum siap untuk menikah atau belum siap untuk anak ini dok?
0: Ya, begitulah kira-kira.
1: Ya, daripada salah ya dok ya.
0: Nah ini kan supaya, ini kan ngomongnya supaya kita, oh iya ya ternyata saya harus ini, karena kita berhubungan dengan pola hidup anak kita nanti ke depan.
1: Wah ini untuk saya yang memang belum menikah dan belum punya anak, oh, jadi benar-benar jadi pembelajaran untuk saya begitu. Ternyata memang untuk menjadi orang tua tuh butuh persiapan yang banyak sekali gitu ya dok ya.
0: Sebenarnya kalau persiapan itu nggak pernah siap, tapi tapi apa ya namanya konsisten dan mau jalan bersama sama-sama gitu loh, sama-sama. Ini kita bagi dua ya, gitu. Karena kalau selama kita sendiri, itu punyamu kok abisin sendiri, nggak ada yang minta, nggak ada yang berani minta. Tapi berarti kita bilang gitu, kita berdekatan, kita sama-sama ya, ya siap. Itu satu piring berdua, begitu. Tidak ada cerita ini punyaku, ini punyamu.
1: Oke dok, mungkin boleh nih dok pesan untuk orang tua di luar sana, mungkin untuk terkait dengan bagaimana pola kembang anak yang baik, kemudian yang apa ya sehat untuk anaknya, terkait dengan kan sekarang perubahan gaya mungkin hidupnya lebih modern seperti itu dok. Mungkin ada pesan boleh disampaikan.
0: Baik, terima kasih banyak pesannya untuk generasi kita.
1: Iya.
0: Ya generasi kita karena kita sudah sampai jadi orang tua nih ceritanya. Jadi adalah dimulai dari kita sendiri untuk
2: memberikan contoh dan teladan. Contohnya, kalau kita minum yang manis, anak kita akan ikut. Kalau kita pegang HP, anak kita akan ikut, gitu loh. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita harus sepakat dengan diri kita sendiri. Saya akan menjadikan generasi ini generasi hebat.
1: Oke, ini singkat tapi harus menusuk pokoknya.
2: Harus
1: kena sampai dengan orang tua ataupun yang mau menjadi orang tua, gitu ya. Wow, luar biasa sekali, tidak terasa ya dok ya, kayak pembicaraannya kayak kita mengalir seperti itu, mungkin karena permasalahan sehari-hari ya dok jadi memang relate. Nah, semoga apa yang saya tanyakan kemudian dijelaskan oleh dokter Seni bisa tersampaikan nih untuk teman-teman yang ada dimanapun, jadi bisa menjadi bekal kita sebagai orang tua ataupun nantinya menjadi orang tua.
2: Amin.
1: Agar bisa mungkin bisa mendidik anak kita ataupun menjaga pola hidup anak kita agar bisa menjadi sehat dan baik. Oke, terima kasih banyak Dokter Sieni atas informasinya, penjelasannya.
2: Terima kasih.
1: Baik, semoga lain waktu kita bisa cerita-cerita lagi ya dok.
2: Sama-sama, ya.
1: Oke, begitu ya teman-teman semuanya terkait dengan pembahasan kita. Jadi untuk buat orang tua, kakak atau siapapun yang lagi dengerin, diingat lagi bahwa anak kita itu bukan hanya untuk investasi investasi sekarang, tapi juga untuk investasi di masa yang akan datang. Oke, sampai jumpa di next episode selanjutnya. Dadah.

0: keluarga, temuan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Kerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro2 Atambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu. Saya butuh bantuan, Pak. Mau pinjam uang untuk keperluan.
1: Iya, boleh. Jangan lupa bunganya ya.
2: A few moments later.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, apa boleh saya ngutang lagi, Pak? Ada keperluan soalnya.
1: Iya, boleh, boleh kok.
2: A few moments later.
0: Selamat sore, Pak.
1: Hah? Selamat malam, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Ah!
3: Jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Kalau tidak mau hidup kamu berakhir.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
2: Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-mainin Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Oke, teman berdua, kamu tahu nggak sih kalau lagu ini tuh kayak nyindir kamu-kamu yang berangkat pagi tapi pulangnya malam alias budak corporate atau kamu corporate slave? Kaum pekerja. Oke, jadi dari liriknya itu kayak nge-relate banget, mengangkat realitas kehidupan urban tentang lelahnya kerja tapi harus tetap bertahan menjalaninya gitu ya. Jadi lagu ini tuh sangat populer dan sempat menempati jajaran trending YouTube ya, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari kaum pekerja yang lelah banget ya sama rutinitas berangkat pagi, pulangnya malam. Iya, aku salah satunya, teman berdua. Hachu dari Salma ya, Salsabil, nemenin sore kita sama lagu terbarunya. Ini nyindir banget nih yang lagi kerja tapi gak pulang-pulang, guys.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: jatuh cinta. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

lagi dengerin Sore Ceria. Oke, teman berdua balik lagi ya, masih barengan sama saya Rantia Suparje di malam hari ini. Masih ya di Pro 2. Nah, teman Pro 2, enggak terasa banget udah jam 6 lewat dan enggak terasa banget udah di bulan Mei atau bulan ke-6. Ketong kayak semau setengah tahun nah, langsung terasa nih di 2026. Dan pastinya bakal ada liburan panjang. Yuhu, kamu mau kemana guys? Ini aku anterin ya. Tapi kamu mau kemana dulu? Oke guys, Tia mau ajak kamu sun perlu jauh-jauh. Liburan ke Bali tentu saja ya. Itu banyak banget tempat-tempat identik dengan tempat nongkrong. Dan memang sih ada banyak tempat wisata yang bisa kamu datangi ke Bali ya. Seperti Kuta, Pandawa, ataupun Garuda Wisnu Kencana. Tapi mau bagaimanapun, lu akan mencari tempat nongkrong yang hits dan asik di Pulau Dewata. Enggak mungkin kan lu cuma makan Indomie doang di hotel kalau kelaparan tengah malam. So, liburan panjang akhir semester liburan kenaikan kelas ya, liburan semester ini kira-kira mau kemana guys? Oke, udah kita jalan-jalan aja ke Bali. Di sana tuh ada beberapa kafe yang instagramable banget gitu ya, cocok buat kamu untuk nongkrong santai di Bali. Kita mulainya dari mana guys? Siapa sih yang nggak tahu Nook? Jadi kafe ini tuh adalah tongkrongan para pemburu konten di Instagram, dan Nook itu punya lokasi yang cantik karena berada di tepian sawah. Jadi nuansa outdoornya itu kayak terasa banget. Namun di dalam kafenya itu juga penuh nuansa outdoor dengan banyak tanaman hijau. Jadi kalau lo mau cari konten yang instagramable banget, kamu harus ke Nook saat mampir ke Seminyak ya. Jangan lupa kalau jalan-jalan ke Bali, ke tempat nongkrong apapun itu, jangan lupa siapin apa? Duit. Duit teman Pro 2 ya, itu yang paling penting. Duit.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Oke, teman Pradua, kita lanjut lagi kafe-kafe yang instagramable banget di Bali. Oke, kalau kamu setiap lewat Seminyak ya, kalau kamu setiap kali lewat di Seminyak, kamu pasti nggak bisa mengalihkan pandangan dari si Circus ya. Beda sama kafe atau resto lain yang punya interior yang keren. Nah, kalau si ini tuh justru sudah keren dari eksteriornya ya, karena dinding depannya terbuat dari papan kayu dengan lukisan mural warna-warni, dan di dalamnya pun suasananya cozy banget dengan tempat duduk warna-warni dan lampu kerlap-kerlip di atasnya, dan makanannya itu juga ala-ala western dan harganya lumayan mahal. Oke, langsung aja ke sana, Taman Pro 2.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Jatuh cinta.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Koyamanso.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

0: sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai, Sa. Biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap Kak, siap Kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

98,8 Pro 2 FM, tempat teman terbaik kamu. Selamat malam, ketemu lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 yang bakal menemani Senin malam kamu menuju besok hari Selasa, ya kan teman Pro 2 ya. Dan Adelia bakal menemani kamu tentunya sampai dengan tutup siaran nanti di pukul 12 malam nanti ya. Tentunya kita punya banyak lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat kamu dan juga informasi-informasi menarik teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Kenapa, Leka?
1: Pasar terlalu rame ini hari. Sampai Sondi bisa bernafas. Harga beras juga pada naik, banyak yang mengeluh ini hari di pasar.
0: Aduh, kasihan.
1: Kenaikan beras ini memang sulit sekali diprediksi.
0: Iya, memang sih, Kakak. Tapi biar kita tahu juga kalau ada beberapa saran yang perlu kita tahu untuk mengendalikan kenaikan harga beras, Kakak. Mau tahu?
1: Seperti apa?
0: Nih, Kakak dengar baik-baik ya. Satu, meningkatkan produksi beras lokal melalui swasembada pangan dalam jangka pendek dan panjang. Terus kedua, kebijakan fiskal melalui belanja APBD diantaranya menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi, dan alat pertanian, Kakak. Itu dari pemerintah ya. Terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat, Kakak. Ya begitu. Jadi lain kali kalau Kakak ke pasar itu jangan lupa ajak saya toh, Kak, biar saya bisa bantu angkat-angkat barang belanja dong toh.
1: Bagaimana mau ajak? Kamu masih molor tadi pagi.
0: Ih, Sonde, bangun jam 4 pagi nah.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

studio agar penonton tetap bisa mengikuti jalannya film saat keluar dari studio. Inovasi ini diterapkan oleh jaringan bioskop premium seperti Petel Switzerland sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan seamless di tengah persaingan fasilitas bioskop premium. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: Jakarta dan di relay Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Progo FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngelihat juga tadi apa namanya? Flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp di 811-801-05. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Mungkin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Namun kok keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu. Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke. Jadi beda banget sama Unity waktu itu yang beda label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Berempat
0: lah,
3: doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Nggak lama ya berarti ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana?
0: Lagunya
3: judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih, sekarang berempat, itu jadi semakin gampang atau makin aja, aduhnya rame nih seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 25%
2: harus. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
3: Terus
2: promosi.
3: Bikin acara event sendiri, bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah.
2: Iya,
3: yeah, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke. Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih, ada
3: boleh
0: nih,
3: banget.
0: Ada

0: kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MPV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
0: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
2: Cuma belum dirilis.
0: Udah ada juga. Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
2: Itu yang paling penting kan itu tuh.
0: Bener.
2: Ongkos kesananya.
0: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
2: ya? Iya bener, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya, bacain satu-satu ya. Jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
0: Let's go.
2: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
0: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Jadi gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ini bisa jawab apa-apa. Enggak apa-apa, tapi ngambek. Tapi diam.

0: Gila tuh.
1: Gila tuh pasti ya.
0: Gila sendiri.
1: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
2: Enggak masuk.
3: Terus mau makan apa?
1: Enggak tahu.
0: Stres.
1: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
0: Iya. Sepakat.
2: Kalau menurut gue nih,
1: kalau Vicky apa Vicky?
2: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
1: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu,
2: agak
1: ya.
2: Sulit gitu, iya itu bikin lama-lama jadi gila.
1: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
0: Aduh, itu dia.
2: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
1: Iya.
0: Kok
2: bisa ya?
0: Betul. Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya. Oh,
1: aduh, ya. Itu juga sih.
0: Gila sih itu.
1: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
0: mantan. Iya. Buat apa saya di sini?
1: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
0: Iya.
1: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
0: Iya.
1: Betul. Lama-lama gila, bro.
2: Betul. Tapi itu ya namanya cinta ya. Emang gila.
1: Gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes.
0: Betul. Yes.
1: Betul. Nah. Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar.
1: Ya,
3: yang sedih itu ceritanya aja.
1: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
2: Musiknya jangan.
1: Ini ya, yang bikin musik
2: kita
1: Kokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita.
0: Semua.
1: Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng. Yeah,
1: okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua.
1: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
2: Secara musik gitu ya?
1: Huh?
2: Secara musik sih
0: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
0: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
2: Benar.
1: Terutama lirik-liriknya juga ya.
0: Lirik
2: karena
0: juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
1: Group vokal. Jangan dong.
0: Beda.
2: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
1: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
0: Iya,
2: benar.
1: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke. Okay.
2: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin sih sekarang dia nge-rap.
1: Wah, itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
0: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
1: Sekarang jadi nge-rap.
0: Isi role
1: tuh,
0: rap juga.
1: Tapi emang tadinya bisa kan?
0: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu
1: belajar, terus
0: kayak
1: ya
0: nemuin potensi lain juga sih.
1: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
0: Swenson
1: ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya,
2: nggak ada.
1: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
2: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Sherina.
0: Halo.
1: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
2: Udah tadi.
1: Terus
2: Justin Bieber.
3: Nicholas Saputra.
1: Nicholas Saputra.
0: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please? Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
2: kan dan tertanda.
0: Ada liriknya, iya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Nah, itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila, terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swensen.
2: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
2: Beda agama.
0: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
0: Iya. Itu dia.
1: Ini
3: susah kayak begitu ya.
1: Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
1: bener,
2: harus dirasakan
1: bener. Enggak apa-apa sih.
2: Bener.
1: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya enggak sih?
0: Betul.
1: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu tadi menemukan cinta sejati.
2: Yes, terbentuk.
1: Asik.
2: Bener.
1: Gua dengerin yang LDR dulu deh.
2: Boleh dong.
1: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu

0: Nasi padang.
1: Nasi padang. Nasi padang.
2: Kok nyambung?
1: Nyambung.
2: Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
3: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
2: Oke.
3: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
2: Oke. Okay.
3: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
2: Ada garis merahnya pokoknya
3: ada,
2: tadi
3: ada
2: pop.
3: Garis merahnya.
2: Oh, R&B ya.
3: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
2: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
3: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita
0: bisa. Sabar
3: karena
0: ya, sabar.
3: Kita
0: ya.
3: Terlalu santai. Santai. Tidak ada yang menjaga.
2: Ngurus sendiri-sendiri.
3: Ya,
2: ngurus sendirian.
3: Nah, jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Gitu. Kayak kita agak sedikit.
2: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
0: Okay. Nah, menarik tuh, menarik.
2: Iya enggak sih? Ya, tadi ada yang nanya loker menarik. Soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa menarik loh. Ayo.
3: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
2: Jadi cuman ada koreo lah
3: koreo
2: gitu
3: lah,
2: ya.
3: Iya,
2: biar ada
0: biar gerak lah.
2: Gerak betul.
3: Bener. Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
2: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai vocal group vocal.
3: Betul
2: group
3: banget.
2: Ya.
3: Betul.
2: Ini ada Sashi yang nanya.
3: Sashi,
2: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
3: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
2: Oke, di Bintaronya
3: di mana
2: itu?
3: Di Bintaro Plaza.
2: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya? Iya,
3: di atriumnya, benar.
2: Jam
3: 6 kita.
2: Jam 6 sore.
3: Kita perform 18.05.
2: Iya. 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
0: Datang guys.
2: Chances datang ramein pokoknya.
3: Ramein ya.
2: Tanggal 30 di situ ya.
3: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus
2: rame
0: ya,
2: rame. Harus rame pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku nggak? Audio story itu apa maksudnya?
3: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
2: Okay.
3: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu, 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
2: Terus gitu.
3: Konfront gitu.
2: Makanya ada story-nya ya,
3: ada story-nya.
2: Seru juga ya, seru juga ya. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
3: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
0: Bikin lagu aja deh kayaknya.
3: Bisa.
2: Jadi, itu dia ya.
3: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
2: Idea,
3: bener,
2: ya?
3: bener.
2: Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
3: Waktu itu
2: atau malah kita bikin dracin.
3: Ih.
2: Jangan dracin. Dracens.
0: Dracens. Itu banget itu boleh.
2: Dracens. Kasih kredit gua ntar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chens.
3: Lucu.
2: Yaudah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga.
3: Boleh banget.
2: Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Woohoo. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
0: Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang.
1: Orang Padang.
0: Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener.
0: Setiap hari.
2: Gokil. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, cobain, paru. Cobain. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu keren bener. Sekali. Enak itu banget pokoknya.
2: Bener.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu, Vicky okay. Itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois.
2: Cowok ya.
0: Solois cowok. Solois cowok favoritnya Vicky, tentang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Maulana. Jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas,
0: gitu. Kompak. Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Gitu. Sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42. Kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong. Ada ya. Sebut nggak sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jamnya itu. Terus abis udah unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja. Baru bermimpi langsung langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky?
2: Harusnya
0: tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya berarti gue usah kasih
1: pilihan. Ini, Kak.
0: Oke. 1, 2, 3.
2: Kopi.
0: Kopi apa, bro?
2: Kopi, guys.
0: Kopi susu atau

0: latte biasanya latte.
1: Americano?
0: Latte ya.
1: Latte. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
2: Keluarga
1: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
0: Yeah.
1: Karena masnya juga enggak tahu nih.
3: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
1: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
3: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
1: Iya, iya, iya.
3: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
1: Amin, amin, amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
3: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
1: Iya.
3: LGX, LGX. LGX ya? Oke, okay,
2: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
1: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil mobil bokap gue dulu.
3: Oke, okay, tapi waktu sekarang diesel mahal, bro.
1: Nah, makanya. Udah kayak gini. Kita kubur dalam-dalam ya, teman-teman.
2: Bensin juga mahal.
3: Iya, bener. Bensin apa?
0: Pengen punya REV.
3: Oh, REV.
0: Kan lucu ya, kecil betul. Gitu.
2: Udah punya casannya dia? Enggak
3: punya. Iya, casannya. Casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
0: Iya.
3: Baru beli mobil.
0: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
1: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
0: Iya.
3: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya.
2: Boleh,
3: ya. Terus kan datanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
2: Agak-agak batuk dikit.
3: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
3: Pancaroba, betul. Iya.
1: Pancaroba terus dari awal tahun.
3: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Enggak.
3: Belum ya?
1: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
3: belum, belum, belum bisa di-share.
1: Betul banget.
3: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini, kasih nyanyi dikit dong.
0: Boleh.
3: Ya, nyanyi doang dong. Ya.
0: 5, 6, 7. Nyanyi apa?
3: Nyanyi apa dulu?
0: Lagu apa? Janjian dulu kita.
1: Bebas,
0: kompak sih, kompak kita.
1: Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama, gila udah puterin.
3: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
1: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
3: Udah, Chance. Lagunya udah. Chance
1: lagu
3: sudah.
1: Lagu sudah ya? Uh-uh. Lagu apa? Mustahil?
2: Ya, lagu Romai Rama.
3: Belum.
2: Ya,
3: jangan dong.
0: Boleh, mustahil.
1: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita, Mustahil.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputarin juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Dia main lemparnya, main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah, gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget, Jesus.
1: Terima kasih. Chance,
0: udah datang sini dan Jesus pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye.
2: Peace out.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

99,8 Pro 2 FM, Mata Buah Teman Terbaik Kamu. Kamu baru saja mendengarkan lagu dari Nuca ya, Kembali Kecil, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2 di pukul 9 kali ini kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, banyak tempatnya kamu buat request lagu dan curhat. Apa sih kejadian hari ini, Teman Pro 2? Boleh cerita refleksi kembali ya, Teman Pro 2. Dan bareng sama Adelia di sini, kamu boleh bergabung di 085137287493, atau kamu boleh DM di Instagram ya, di RRI_Pro2 @tembua Teman Pro 2. Mau WhatsApp, telepon, SMS juga boleh banget. Adelia di sini menunggu kamu ya, Teman Pro 2. Tentunya kita sampai di pukul 11 malam nanti ya. So, Adelia tunggu partisipasinya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu

voltando, voltando, voltando, voltando.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ruang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Senin 25 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, sudah saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

another jam like non-stop, the just music.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya, Agustinus Sikone, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, di segmen Renungan Katolik, di bawah judul, Demi Engkau, Aku Rela. Marilah kita mengawalinya dengan membaca dan mendengarkan Injil Suci hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, hidup tanpa pengorbanan itu suatu kemustahilan. Pengorbanan bagian dari kehidupan manusia sepanjang zaman. Kita dapat menyaksikan bahwa kebanyakan orang berkorban bukan karena cinta, melainkan ingin dipuji, mau terlihat baik dan dianggap hebat. Dan ada yang ingin mendapat jempol di media sosial. Namun, saat perbuatannya tidak dilihat dan dikomentari,

dan Sang Guru Yesus Kristus. Petrus menyatakan, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Pernyataan Petrus ini bertolak dari pengalaman ketidakrelaan si pemuda kaya saat ditantang untuk melepaskan harta miliknya, tetapi mundur tanpa berita ketika sedih, karena sedih dan hatinya masih melekat pada kekayaan. Kegagalan pemuda ini menjadikan Petrus merasa bahwa dirinya memiliki nilai lebih dan pasti mendapat pujian dari Sang Guru. Namun, Yesus tidak serta-merta memberikan jawaban atas jeritan hati murid itu. Sang Guru justru membalikkan logika manusiawi Petrus dan menempatkan logika kerajaan Allah kepadanya. Yesus meluruskan hati, memurnikan motivasi, dan menyematkan tantangan bagi Petrus bahwa setiap orang yang meninggalkan rumah, saudara, ladang, demi Aku dan Injil, dia akan menerima 100 kali lipat sekarang juga bersama penganiayaan dan hidup kekal nanti. Sabda Tuhan ini mengajarkan Petrus bahwa mengikuti Sang Guru itu tidak gampang. Tentu ada pengorbanan, hambatan, dan kesulitan. Namun, bila berhasil melakukannya, akan mendapat ganjaran 100 kali lipat. Bahwa setiap air mata karena kehilangan, keterpisahan, kesendirian, dan keterasingan dari keluarga dan kekayaan duniawi, demi nama Yesus dan kerajaan Allah itu tidak akan sia-sia. Selalu ada kelimpahan sukacita. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, bagi kita, demi Engkau aku rela. Bukan berarti kita harus menelantarkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan mengasingkan diri. Namun, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kerelaan mengikuti Yesus dituntut motivasi yang murni, punya prioritas, dan memiliki hati yang tulus ikhlas. Konkretnya, kita mesti melepas gengsi untuk meminta maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan. Kita mesti rela melepas layar ponsel kita sesaat untuk berdoa sejam bersama keluarga atau di komunitas kita. Kita juga harus berani dan rela kehilangan reputasi orang hebat di tempat kerja supaya tidak terjerumus dalam praktik yang tidak sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hal-hal ini kita lalui, tentu Tuhan menggantikannya dengan damai sejahtera dan hidup ini semakin berarti. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, mari kita memaknai, demi Engkau aku rela, hari ini dengan suatu langkah kecil. Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita, malas bekerja, kurang kreasi dan inovasi, kebanyakan mengeluh dan menghindar dari tanggung jawab. Saat ini pun, Tuhan mengajak kita untuk melepaskannya dan berusaha untuk tetap tenang dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan bagi diri kita dan demi orang lain akan berbuah indah pada waktunya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita. Mari

kita akhiri permenungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas cintamu yang senantiasa melimpah dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami mohon, kuatkanlah kami ketika kerelaan terasa sia-sia di mata dunia. Ajarlah kami agar memiliki hati yang murni untuk berkorban tanpa menuntut balasan. Sertailah kami hari ini dalam setiap tugas, keluarga, dan pelayanan kami. Semoga melalui hidup kami, kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

Saya Adrian Seseplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper! Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Dada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Oke, 99,8 Pro 2, Tambu, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Ya, kita jumpa lagi di Sepada Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, pagi ini mungkin kamu merasa bangun tidur dengan perut tidak nyaman ya, karena udah di akhir bulan, harus kejar deadline, kerjaan, tugas mungkin dan lain-lain. Nah, gejala perut tidak nyaman ini ya biasanya tuh muncul saat tubuh sedang ada dalam fase tekanan. Dan ternyata kondisi ini bukan sekedar perasaan semata ya. Jadi penelitian modern menunjukkan bahwa stres memang memiliki hubungan erat dengan kesehatan usus. Bahkan para ahli menyebut hubungan antara otak dan usus sebagai good brain connection atau koneksi usus dan otak. Melansir dari Healthline, di balik sistem pencernaan manusia terdapat triliunan bakteri baik yang tidak hanya membantu mencerna makanan, tetapi juga berperan dalam mengatur respon tubuh terhadap stres. Bakteri-bakteri ini bekerja mengikuti ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur, rasa lapar, metabolisme, hingga energi sepanjang hari. Sayangnya gaya hidup modern justru sering mengacaukan ritme alami tersebut. Nutrition Education and Training Lead Asia Pacific Herbalife Vipada Sailau menjelaskan bahwa sistem pencernaan merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif terhadap perubahan ritme biologis. Dan ketika seseorang mengalami stres nih teman Pro 2, tubuh akan memproduksi hormon kortisol lebih banyak, dan hormon ini penting sebenarnya untuk membantu tubuh tetap waspada. Namun kalau kadarnya terus tinggi dalam jangka panjang bisa berdampak mengganggu sistem pencernaan. Kortisol sendiri memperlambat atau justru mempercepat pergerakan usus, memicu peradangan, juga mengubah keseimbangan mikrobioma usus. Akibatnya, sistem pencernaan jadi lebih sensitif dan rentan mengalami gangguan. Tidak hanya itu, stres juga sering memengaruhi kualitas tidur. Padahal, tidur merupakan waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan, termasuk bagi sistem pencernaan. Nah, seiring waktu, tubuh akan menemukan kembali keseimbangannya, sehingga kesehatan bukan lagi soal usaha berat ya, melainkan keselarasan pola hidup ya, teman Pro 2. Oke, jadi dari studi bertajuk Relationship Between Stress, Diet, and Good Microbiota, a cross-sectional study yang terbit di National Library of Medicine menjelaskan bahwa begadang, jadwal makan yang berantakan, kerja shift, hingga kebiasaan menatap layar sebelum tidur adalah beberapa faktor yang membuat jam biologis tubuh tidak sinkron. Ketika ritme sirkadian terganggu, bakteri baik di usus juga ikut terdampak. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan risiko kenaikan berat badan, gangguan gula darah, hingga peradangan kronis. Padahal, menjaga kesehatan usus sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga pola makan tetap teratur, dan penelitian mengenai pola makan berbasis ritme sirkadian ini menunjukkan bahwa tubuh bekerja lebih optimal ketika makan yang dilakukan pada waktu konsisten. Oke, teman Pro 2, jadi ya itu alasan ya kenapa saat kita stres, banyak pikiran ya, perut kita terasa tidak nyaman ya, teman Pro 2. Jadi penyebabnya itu tadi ya kan, mungkin gaya hidup modern juga bikin yang memperparah gangguan di perut itu tadi ya kan. Oke, teman Pro 2, jadi kalau misalnya pengen lebih sehat ya, hidrasi dan tidur cukup ya, karena selain pola makan, hidrasi punya peran besar untuk kesehatan usus, dan air membantu hampir seluruh proses pencernaan, mulai dari pembentukan air liur hingga membantu pergerakan sisa makanan di dalam usus. So, semoga bermanfaat ya informasi ini. Tetap di Sepada Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama
0: baik. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Sepada, selamat pagi teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.